0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Yeah.
1: Hallelujah. Hallelujah.